0: Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu, ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: warga Kediri dan Jawa Timur. Kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Isi terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat

0: Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
1: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
1: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GSM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Luasnya Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi. Menurut laporan terbaru, sebanyak 527 kelompok terbang kloter dengan 2000. Sejumlah 2.255 jemaah haji dan 2.098 petugas telah tiba di Mekah. Selain itu, 16.596 jemaah haji khusus juga sudah berada di Arab Saudi. Dan menurutnya, persiapan Mursna meliputi penempatan tenda, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, hingga penempatan petugas.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

Colin P. bilang, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses ini dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia. Ya, selamat jumpa lagi di pagi hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026 pendengar setia bersama Nani Nostalgia lagi. Maaf pendengar setia. Hari ini Minggu, Nani sedang tidak enak badan. Maksudnya lagi kena flu nih. Jadi terserang juga tenggorokannya hingga jadi batuk. Dan pada akhirnya suaranya jadi serak-serak basah kuyup begini. Iya, tapi alhamdulillah pendengar setia, Nani bisa dipertemukan lagi oleh Allah SWT dengan Anda semuanya di Minggu yang ceria ini. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi untuk saya sendiri, suara saya lagi parau ini ya, lagi serak nih ya. Dan mudah-mudahan tidak akan mengurangi semangat saya untuk bisa bertemu dengan Anda semuanya dan menghibur pendengar semuanya dengan tembang kenangan. Ini selama 2 jam mendengar setia ya, lagu-lagu kenangan ini. Tapi gak apa-apa, yang penting Anda selalu sehat dan selalu ceria. Pokoknya tetap semangat saja. Ini hanya suara saya saja yang sedang parau pendengar setia, sedang serak, tapi badannya sudah fit kok. Gak masalah, tetap siaran terus, tetap bisa menghibur Anda semuanya. Yang penting enjoy aja. Oke, untuk yang mau gabung langsung monggo ditunggu di sini ya di 465277. Dan untuk Anda yang request melalui WhatsApp juga bisa. Bisa klik di 08 999 938 938. Untuk yang masuk di TikToknya GWM bisa masuk di K-Media ya. Selamat pagi buat Agnes Borsa. Ya, sudah merapat dan bergabung di GFM. Tadi ada mamanya Iona udah muncul. Terus turun lagi ya, enggak apa-apa. Semoga hari ini Anda semuanya selalu diberkahi Tuhan, selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Juga buat Samuel ya. Buat Samuel 49, selamat pagi. Terima kasih udah gabung di GFM. Nani pilihkan ini pendengar setia. Lagu ini dari Tina Roy ya. Dari Tina Roy lagunya Biar Seribu Rintangan. Biar Seribu Rintangan untuk Anda semuanya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
4: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
3: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
5: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
4: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
3: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
6: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Flash News.
1: Dengar sedia, polisi mengungkap masih ada 5 orang korban tabrakan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan KRL Stasiun Bekasi Timur yang masih dirawat di rumah sakit. Mereka masih harus mendapatkan perawatan. Budi mengatakan kelima korban tersebar di 4 rumah sakit yang berbeda. Sementara untuk korban lain yang sebelumnya sempat dirawat sudah berangsur kembali ke kediamannya masing-masing.

Ya, masih di acara lagu-lagu nostalgia dengan Setia. Anda simak dan dengarkan melalui 93,8 GFM yang dipancarkan dari Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Oke, seperti biasa nih ya, kami buka untuk kesempatan yang ingin gabung langsung ya, bisa klik di 465277. Dan sekali lagi maaf ya suara saya yang mungkin mengganggu pendengaran kalian karena sedang parau ini, gak enak sama sekali. Tapi gak apa-apa, yang penting Anda bisa terhibur dengan lagu-lagunya saja. Oke, pendengar setia, sudah kami persiapkan ini nanti lagu dari Bruri Marantika. Untuk Anda yang suka lagu-lagu dari Bruri Marantika, Anda bisa dengarkan ya. Dan juga saya pengin ketemu nih teman-teman yang ada di seputaran jalan di Ororombo ya, Jalan Trenggoli juga. Selamat pagi. Kemudian yang ada di Jalan Mawar juga. Terus selamat pagi untuk teman-teman yang ada di seputaran Jalan Mangga Madiun. Apa kabar untuk Mbak Mbak Dewi yang ada di Timur Kota. Selamat pagi juga buat Mbak Yuli yang ada di Dungus. Mudah-mudahan juga sempat merapat di sini. Bu Is, apa kabar? Mbak Wiwi juga, selamat pagi. Dan teman-teman lainnya yang masih sibuk dalam aktivitasnya ya, tapi jangan khawatir, nanti akan kembali kalian dalam aktivitas pagi minggu ini dengan lagu-lagu kenangan di 24 Mei 2026.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: lumayan gak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Gampang, ikuti aja Indo Hits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Αυτούνια στο Κελατίνκο.
1: Indonesia, Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, Fadlis Ron, secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Keris Nasional tahun 2026 bertajuk Warisan Pusaka Lintas Generasi di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 23 Mei kemarin sampai 28 Juni mendatang diselenggarakan oleh Kemenbud melalui Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan bersama Sekretaris Nasional Keperkerisan Indonesia. Peringatan Hari Keris Nasional ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelestarian budaya perkerisan sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga warisan budaya bangsa.
0: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: masih mendapat di 93,8 GFM Madiun. Mendengar setia lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu nostalgia. Sudah jam 10 lebih 8 menit mendengar setia. Jadi masih waktunya panjang ya, berakhir nanti sampai jam 11. Kami tunggu untuk yang mau gabung langsung ya. Untuk yang mau on air silakan gabung di 465-277. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, Pak Jolang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mana kabarnya, sehat-sehat, Mbak Nani?
0: Sehat, tapi suaranya serak ini, Pak. Batuk soalnya.
1: Iya, kadang batuk.
0: Iya, ya, betul. Ya,
1: semoga lekas sembuh, Mbak.
0: Iya, bisa normal kembali. Makasih, Pak Jolang.
1: Aku nanti tolong putarkan lagu Hilang Permataku, Mbak.
0: Hilang Permataku, Inji, kaya bisa.
1: Sebentar, Mbak, ya.
0: Dalam monggo, Inji.
1: Salamnya buat Kabupaten Suworo, buat Deno, Budino Asmorowati, Ibu Jonegoro, kemudian ada lagi Bunda Susi,
0: iya.
1: Bunda I, ada lagi Bunda, apa ya, lupa semua, Bunda Samiran, dan Anin.
0: Iya.
1: Bunda Sekata Haji, ya semuanya saja tanpa terkecuali, Mbak Nani.
0: Iya.
1: Terima kasih, Mbak Nani.
0: Sama-sama, Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jolang sudah gabung telepon ya di 465-277. Silakan untuk yang lainnya ditunggu di sini di 465-277-77. Dan atau untuk Anda yang ingin apa namanya, ini ingin WhatsApp ya, beri kuas mulai WhatsApp bisa di 08999938938. Sudah saya siapkan dulu nih lagunya dari Dewi Perwati, pendengar setia, judulnya Bangku Tua Jadi Saksi.

93,8 GW Madiun, pendengar setia. Lagu-lagu kenangan tersaji di minggu hari ini ya. Jadi lagu-lagu kenangan ini hanya tersaji setiap seminggu saja di GFM Madiun, pendengar setia, selama 2 jam waktunya. Dan kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah merapat dari jam 9 tadi melalui TikToknya GFM ya. Di sini tadi udah banyak sekali sebetulnya, karena terus naik turun naik gitu ya. Jadi hanya terbaca yang sekarang bisa terbaca gitu ya. Selamat pagi buat user 7554 sekian-sekian sudah gabung, udah berapa di GFM. Dan untuk yang mau gabung melalui telepon, masih ditunggu di sini di 465277 ya. Untuk yang mau WhatsApp juga bisa, mau request di 08 999 938 938. Baik, pendengar setia, saya ingin jumpa teman-teman yang ada di Desa Dawuhan. Selamat pagi ya, ini sudah siang nih karena sudah panas di luar sana. Kemudian juga selamat berbahagia untuk teman-teman yang hari ini 24 Mei merayakan ulang tahunnya ya, di bulan Mei Gemini. Oke, yang Einstein ini ya, selamat berbahagia untukmu di 24 Mei. Selamat panjang umur, semoga sehat selalu serta mulia. Baik, lagu yang sudah kami siapkan ini bukan ucapan ulang tahun ya, bukan hadiah ulang tahun, tapi justru lagunya dari Maya Rumantri ini, judulnya Bukan Salahmu, Bukan Salahku.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Madela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Sebastia, Ketua Umum Palisan Relawan Jokowi Presiden Barat CP, Willem Frans Ansani, resmi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama dua periode. Bukan secara tiba-tiba, dukungan ini berdasarkan amanat dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang diperkuat dalam sidang pleno 2 DPP Barat CP pada Sabtu kemarin.

0: Ya, sahabat Pena, pendengar setia, lagu yang dibawakan oleh Boy Sandi mengantarkan kita ke jam 10.35 menit waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih kami ajak untuk menikmati, simak lagu-lagu kenangan di 93,8 KF Marion. Selanjutnya, saya buka dulu untuk yang mau gabung langsung. Halo, selamat siang KFM.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Selamat siang. Iya.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini Nani, Bu Nani, ini Mbak Nani.
1: Oh, Bu Nani, iya, Mbak Nani.
0: Betul.
1: Iya, selamat pagi. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat walafiat lahir dan batin ya Mbak.
0: Amin, alhamdulillah. Iya. Ini siapa toh ini?
1: Ini warga baru Mbak.
0: Iya, ini Bu siapa? Mbak siapa?
1: Aku Ibu Galuh Condro Kirono.
0: Oh gitu, Ibu Galuh Condro Kirono. Waduh, cantik banget. Di mana ini posisinya sekarang?
1: Posisinya aku ada di Kediri.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
1: Tapi aku ngikutin suami di Madiun.
0: Oh gitu, di mana Madiunnya ini Ibu Galuh?
1: Madiun Kota.
0: Oh iya, maksudnya di jalan apa gitu? Di jalan mana? Oh,
1: jalannya deket itu apa Mbak? Deket stasiun Sepur itu.
0: Oh,
1: kereta api.
0: Deket sini aja ya. Oke, oke. Makasih sudah rawuh di sini. Ya.
1: Tadi yang udah rawuh banyak.
0: Tadi ada Pak Jolang dari Nguntoran Adita Keran.
1: Pak Jolang.
0: Betul ya.
1: Oh iya. Ya, selamat kenal Pak Jolang. Pak Jolang yang rumahnya Magetan itu ya.
0: Iya, di Takeran. Di Magetan. Betul
1: iya. Ya. Selamat siang, selamat berbahagia bersama keluarga.
0: Begitu.
1: Terus yang pamungkas, terus warga sini siapa saja, Mbak?
0: Banyak banget.
1: Oh, banyak.
0: Iya lah.
1: Ya, pokoknya semuanya kabeh ya Mbak ya,
0: ya
1: belum
0: okay.
1: Kenal, nanti kalau udah kenal tiap hari Minggu, kan bisa salam-salam.
0: Oke, ditunggu
1: ya. Salamnya buat bunda-bunda yang cantik, bobo-bobo yang terhormat, kayak gitu ya Mbak ya. Terus nanti tolong aku diputarkan lagu, apa ya? Enaknya Samudra Cinta ya Mbak.
0: Samudra Cinta, oke Nci.
1: Ada ya Mbak ya.
0: Insya Allah dicarikan dulu ya Bu Galuh Nci.
1: Terus mintanya satu apa dua Mbak?
0: Satu aja dulu ya. Ini kan gak ada apa, yang lainnya, ada yang lain.
1: Lain hari ya. Nanti bisa dua. Enggak
0: apa-apa. Nanti ketemu di kos pesan aja jam 11 nanti.
1: Oh gitu.
0: Iya, kos pesan.
1: Oh iya. Mbak Nani juga nanti.
0: Iya sama.
1: Aduh,
0: sama
1: jam 1. Enak deh. Sambil masak-masak sambil layar-layar.
0: Oke, jeng.
1: Terima kasih ya Mbak Nani. Salam
0: kasih kembali.
1: Semuanya kabeh.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Galuh tadi ya udah salam-salam. Berikutnya siapa lagi nih? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak Naniku?
0: Kabar ya, sehat. Ini Bu dari Bojonegoro kah?
2: Iya.
0: Palangwesi. Iya. Bu Deno. Iya Bu ya. Jin. Sehat ya Bu.
2: Alhamdulillah tetap sehat semangat panjang justru murah rezeki ya.
0: Amin.
2: Sama dengan Mbak Nani yang satu.
0: Oke, tapi saya suaranya serak ini Bu.
2: Iya. Apa lo serak-serak?
0: Ini batuk soalnya.
2: Kena flu ya.
0: Betul banget ya.
2: Diobati nanti.
0: Sudah ini sudah Bu. Nggih, matur suwun.
2: Mbak Nani.
0: Halo.
2: Aku nanti diputarkan Nostalgia Lama, Mbak.
0: Yang mana? Judulnya apa?
2: Nostalgia Lama.
0: Penyanyinya siapa?
2: Yang anu lupa aku.
0: Loh. Nostalgia Biru atau Nostalgia Lama?
2: Nostalgia Lama.
0: Iya, siapa?
2: Kalau enggak salah.
0: Penyanyi siapa ya, Bu?
2: Siapa ya?
0: Lah kan?
2: Nanti dicari karena ada nanti.
0: Iya, tapi coba dicarikan dulu ya Bu.
2: Coba,
0: seandainya kalau
2: ya,
0: seandainya enggak ketemu gimana?
2: Ketemu ya udahlah. Apa? apa ya?
0: Manut penyiarnya atau gimana?
2: Kidung kenangan aja.
0: Oh, kidung kenangan, kidung maksudnya?
2: Cincin kenangan.
0: Oh, cincin kenangan.
2: Iya.
0: Oh, gitu, Je. Nur Afni Oktavian, Je.
2: Iya, ini tadi ada Mbak Galuh yang
0: betul
2: baru turun ya, Mbak ya.
0: Betul.
2: Semoga sukses saja.
0: Gitu, oke, Je.
2: Iya, dengan Bapak Dulang tadi sudah naik.
0: Betul.
2: Aku ya sudah mendengarkan Mbak tadi.
0: Iya.
2: Ya, belum bisa gabung, baru aja bisa gabung.
0: Gitu, Je.
2: Mbak Nani.
0: Dalam.
2: Buat Mbak Nani, nah, selamat tugas sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
2: Nanti kalau pun berhati-hati.
0: Matur suwun.
2: Jaga kesehatan juga ya sayang.
0: Iya, matur suwun.
2: Salam buat keluarga yang di rumah.
0: Salam.
2: Selalu sehat.
0: Salam sehat kembali.
2: Salam sehat aja ya,
0: Inci,
2: Mbak
0: Inci.
2: Ya gitu aja. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya tadi yang diminta cincin kenangan ya Bu ya. Ditunggu dulu ya. Oke, lagunya yang sudah kami siapkan ini, tak ingin yang lain, Ria Angelina.

Edisi Minggu 24 Mei 2026 ya. Kita bisa ketemu lagi nanti di acara yang sama minggu depan. Tapi jangan khawatir, sampai nanti jam 1 ya, nanti akan tetap menemani Anda dengan lagu-lagu yang beda, lagu-lagu dari Kos Plus. Nah, untuk Anda yang suka lagu-lagu Kos Plus bisa merapat di sini. Selamat siang pendengar setia. Assalamualaikum semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Samudra Cinta mengantarkan kita ke jam 10 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya pendengar setia, Nani juga akan memungkasi acara lagu-lagu kenangan ini di

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Menyesia Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan jurus-jurus menghadapi El Nino yang diprediksi akan menerjang Indonesia. Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, fenomena El Nino akan mulai aktif pada bulan Juni tahun 2026 dan berlangsung sampai sekitar bulan Maret sampai Mei 2027. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan El Nino yang melanda wilayah Indonesia ini akan memiliki intensitas moderate hingga kuat.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Selamat siang, selamat siang pendengar setia. Jumpa lagi bersama Nani Nostalgia lagi nih di minggu hari ini 24 Mei 2026, dengan lagu-lagu God Bless. Matur suwun sekali buat yang sudah merapat dan bergabung di TikToknya GWM seperti Mama Demi ini. Ini memang pendengar lama banget ya yang selalu aktif di sini. Makanya di siang hari ini tidak minta lagu, tidak minta lagu, tapi hanya terserah saja lagunya, terserah dengan penyiarnya, pokoknya gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sehat semuanya ya. Tapi Nani ini suaranya nggak enak, soalnya lagi parah nih, lagi suaranya lagi serak, batuk gitu loh ya. Tapi sudah usahakan untuk bisa ngomong, bisa bicara karena saya gencar dengan obat-obatan gitu. Oke, lagu-lagu gospel mendengar setia sampai jam 1 nanti. Jadi 2 jam ya. Untuk yang mau gabung langsung ditunggu di 465277. Monggo. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat Mbak siang. Nanti. Iya.
1: Jumpa lagi ya.
0: Ini
1: udah kenal apa belum tadi?
0: Ini Bu Galuh kan? Oke, jen. Oke, mantap. Iya, bagaimana?
1: Salamnya sehat dan semangat selalu ya.
0: Terima kasih, jen.
1: Tetap apa itu? Sehat walafiat lahir
0: iya.
1: Dan batin.
0: Amin, jen.
1: Flu-nya sebentar aja.
0: Apa?
1: Jangan lama-lama. Enak.
0: Oh gitu tuh, ya nggak apa-apa sih.
1: Oh, kasihan.
0: Oh gitu.
1: Deket aku tak obati.
0: Oh gitu, terus dipeluk-peluk gitu ya.
1: Oh, tak peluk.
0: Jadi nular dong. Malah nular nanti ya kalau peluk-peluk.
1: Nggak apa-apa. Kalau didularin sama cewek cantik.
0: Waduh. Maaf, ini tanya dulu, Bu Galuh punya TikTok nggak?
1: TikTok?
0: Mm-mm.
1: Masuk, oh, ada ya?
0: Masuk aja ke TikToknya GFM, G-Media.
1: Oh,
0: G-Media 938
1: kan
0: ya.
1: Yang aku pakai HP jadul, Mbak.
0: Oh gitu ya, nanti sebentar lagi
1: ya,
0: ganti
1: sih,
0: satunya.
1: HP Android juga ada.
0: Iya.
1: Yang aku gabungin ini.
0: Oh betul.
1: HP jadul.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Nanti buka TikToknya.
0: Betul, ya. Oke. Nanti kita bisa lewat TikTok aja. Enak malah gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Biar tahu Mbak Naninya yang cuantik gitu ya.
0: Gitu. Aduh.
1: Kalau Mbak Naninya suaranya yang kayak gitu aja, lembut gemulai.
0: Ah, masa sih, Bu?
1: Kayak aku.
0: Waduh.
1: Kalau suaranya kayak black pecah.
0: Aduh, nggak apa-apa, yang penting sehat gitu kan katanya gitu, yang penting semangat kan gitu loh.
1: Semangat 45 ya, Mbak.
0: Iya.
1: Kali ini cosplay ya, Mbak.
0: Betul, ya.
1: Cosplay, aku nanti minta lagu Mengapa.
0: Mengapa yang yang dangdut itu, Melayu maksudnya?
1: Maksudnya dangdut itu?
0: Iya tuh kan, nggak apa-apa, itu maksudnya versi Melayu gitu loh, Bu Galuh.
1: Oh,
0: mengapa
1: gitu,
0: kan?
1: Tapi
0: iya.
1: Cosplay.
0: Iya, cosplay benar, enggak apa-apa. Pokoknya semua cosplay itu yang Jawa juga masuk. Bisa, keroncong bisa, dangdut bisa, ngepop
1: cosplay,
0: bisa.
1: Paketannya.
0: Iya, Pak. Banyak.
1: Cuma sayang satu kali ya, enggak boleh berkali-kali ya.
0: Oh, gitu.
1: Tapi kalau naiknya naik lagi gitu?
0: Enggak apa-apa. Boleh.
1: Oh, gitu. Berarti nanti kalau cukup waktu aku naik lagi.
0: Boleh.
1: Bisa ganti judul lagu gitu ya, Mbak.
0: Oke, bisa. Anjir.
1: Salamnya tadi, salam kenal dari Bunda. Tadi Bunda Deno Parangkusi ya?
0: Betul.
1: Iya, salam kenal Bunda. Semoga sehat selalu.
0: Gitu, oke.
1: Dari aku, Galih Chandra Kirana. Ada Popo Jola. Itu Popo yang Pamungkas masuk enggak?
0: Yang kayaknya belum masuk ke sini, belum on air belum.
1: Siapa ya, Mbak ya?
0: Tapi mungkin ya belum tahu mungkin.
1: Bunda Deno, terus bunda-bunda yang lainnya belum.
0: Betul,
1: ngerti ya?
0: Sebetulnya tahu, tapi mungkin lagi repot atau gimana gitu, lagi sibuk
1: gitu.
0: Atau apa gitu.
1: Berarti aku harus pintar menyimak ya.
0: Iya dong.
1: Siapa yang naik gitu ya?
0: Iya betul.
1: Iya. aku tunggu lagunya.
0: Okay, bisa,
1: terima
0: Cik.
1: Kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Galuh, makasih, thank you udah merapat di GFM. Lagu-lagu gospel tuh banyak banget, ribuan di sini ya. Ada yang versi Jawa, ada yang Melayu, ada yang Kroncong, ada yang ngepop, pokoknya banyak banget gitu ya. Baik, lagunya yang sudah saya siapkan judulnya Jangan Bimbang Ragu. Sebentar, saya buka dulu nih. Yang mau gabung siapa, dari siapa? Dibolak-balik. Halo, selamat siang GFM.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Aku kembali lagi, Mbak Nana.
0: Iya, enggak apa-apa, Bu Deno. Ada salam tadi dari Bu Galuh loh tadi ya.
2: Alhamdulillah. Mbak Galuh ya.
0: Betul.
2: Ya, enggak asing suaranya kok.
0: Oh gitu, ciri khas dirimu ya kalau gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, iya, Bu J.
2: Mbak Nani,
0: dalam?
2: Aku nanti diputarkan lagu Mawar Berduri, Mbak.
0: Loh, kok Mawar Berduri? Ini udah nge-plus loh.
2: Oh, plus aja kok mawar berduri.
0: Mawar bunga maksudnya?
2: Ya.
0: Mawar bunga maksudnya?
2: Ya, sudah mawar bunga.
0: Mawar bunga, Bu, judulnya, Bu.
2: Ya, wes mawar bunga.
0: Kayak mawar berduri itu di kenangan, Bu. Lagunya Teti Kadi gitu.
2: Ya.
0: Kalau kosmos mawar bunga gitu.
2: Iya, sudah mawar bunga.
0: Nggih.
2: Dicapat salam.
0: Dari siapa?
2: Dari Pak Bopo Dono Suworo.
0: Nah, kan? Kok enggak mau gabung sendiri, kenapa salam-salam?
2: Ya, ayo gabung. Ini ditunggu sama Mbak Nani.
0: Oh gitu, iya ya, Bu.
2: Udah
0: pernah on air di sini kok, Bu? Udah kok.
2: Sudah.
0: Iya, sudah.
2: Oh, alhamdulillah kalau sudah.
0: Sudah, Je.
2: Aku udah lama banget loh, Mbak Nani.
0: Sih,
2: dulunya lama. Iya, di Gabriel itu sudah iya. Lama banget aku.
0: Udah 5 tahun yang lalu, Bu. 5 iya. Atau 6 tahun yang lalu loh, Bu. Iya, benar, betul. Jee.
2: Ya, itu aja ya, Mbak Nani.
0: Okay,
2: ya. Aku tunggu lagunya. Jee. Tadi Mbak Galuh itu.
0: Iya.
2: Selamat siang dan selamat mendengarkan.
0: Okay,
2: selalu monitor itu, Mbak.
0: Oh, jing.
2: Terima kasih waktunya ya, sayang.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, 9 warga negara Indonesia aktivis global Sumut Flotilla yang bebas dari penahanan Israel dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu sore hari ini. Dan 9 WNI itu terdiri dari jurnalis maupun relawan yang menjalankan misi kemanusiaan mengantarkan bantuan untuk Gaza Palestina.

0: Oke, masih di Adijara lagu-lagu Gos Plus di Gos Plus Show GFM di siang hari ini. Untuk yang gabung langsung, selamat siang GFM.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Maya, Mbak.
0: Maya, oke.
1: Aku nanti minta aku mau request ke siang Keroncong Asli ya.
0: Oh gitu, oke. Lagu kesukaanmu ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya Mbak Nani.
0: Sama-sama.
1: Semoga lekas sembuh.
0: Oh ya, terima kasih Mbak Maya. Makasih yang ada di Mojopahit Winongo Madiun ya. Untuk yang udah WhatsApp tadi, selamat siang Bapak Piyakto Subiakto, minta lagu dalam impian untuk Pak Bari dan Bu Is. Semoga sehat selalu untuk Pak Neneknya. Semoga lekas sembuh dari flu-nya. Matur nuwun. Inje sama-sama Pak Piyakto yang ada di Barat ya. Salam untuk Ibu juga. Halo, selamat siang Gavin.
2: Selamat siang Mbak Yu.
0: Inje, sugeng siang.
2: Sugeng siang, pripun wonten jenengan Mbak Yu? Siang menika sehat.
0: Ini lagi serak-serak basah ini.
2: Buki-buki sehat Mbak Yu.
0: Terima kasih, matur suwun.
2: Sukses samutanipun.
0: Inje.
2: Kanca kula kru sedaya kemawon Mbak Yu.
0: Terima kasih, Inje.
2: Salam dumateng Dimas Idris.
0: Inje.
2: Inje, mugi-mugi lancar ya samutanipun.
0: Amin.
2: Kalau aku pulang merawat pun butuh nak ni.
0: Inje, kalian bukalo.
2: Kita netakan.
0: Inje, bukalo.
2: Masih pulang dari merawat.
0: Sampun kalau mau dua kali.
2: Sampun
0: sudah.
2: Berarti rasa ketinggalan.
0: Ya, ini dah siang kok ini.
2: Posisi pagotan ini cerah, Mbak Yu.
0: Oh gitu, cerah ceria. Waduh, Inje.
2: Menawi tempat pagotan pinara wonten gubuk kula Mbak Yu nggih.
0: Oh, Inje, matur suwun. Kapan-kapan.
2: Kapan sampun kula persiapi lho, Mbak Yu, kagem jenengan.
0: Apanya?
2: Lah apa yang gue minta nanti udah ada kok semua.
0: Oke, yes. Oke, siap.
2: Nanti aku minta tolong ya, Mbak Yu ya.
0: Inje.
2: Mangke kula dipun paringi coba nelongso Mbak Yu.
0: Oh gitu, oke Inje.
2: Yure pong udah punya dosok nelongso, si penting usaha.
0: Penting sehat terus ya Mbak.
2: Nah gitu Mbak Yu, si penting ini ku usaha.
0: Oke oke Inje, laras Inje.
2: Matur suwun talipun Mbak Yu.
0: Sama-sama.
2: Dengan mungkin sehat, mantun anginipun gerges Mbak Yu.
0: Matur suwun Inje.
2: Kula awake dhewe nembe bibar ngrekes Mbak Yu.
0: Oh ngaten to, padha lagi sama ya.
2: Lah utawi matur suwun telepon Mbak Yu.
0: Sama-sama.
2: Sugeng siang Mbak Yu.
0: Sugeng siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Donas suara gitu ya tadi udah diarep-arep katanya sama Bu Deno, ini udah dibalas ini ya. Terus Pak Bari yang ada di Jalan Dr. Sutomo Madiun. Request lagu yang berjudul Terasa. Yang satunya Bu Is minta lagu Tetap Milikmu. Waduh, dua-duanya ini diropal semuanya. Makasih untuk salamnya juga buat teman-teman dulur-dulur KPK, tak lupa juga buat Bapak Piyakto. Halo, selamat siang Gavin.
3: Halo, selamat siang, kembali lagi Mbak.
0: Oh iya.
3: Sudah aku ketinggalan dah sampean kok gak ngomong.
0: Nah, kan.
3: Sudah aku di sampingin jenengan, aku lari loh tadi.
0: Waduh, kok cuma sandal aja yang ketinggalan ya.
3: Ambil senda, tapi dibonusin lagu.
0: Oh,
3: ya.
0: Oh gitu.
3: Tadi ada rawuhnya Bobo siapa tuh tadi?
0: Itu tadi Bobo Dono Suworo gitu loh tadi.
3: Oh, yang rumahnya mana? PO?
0: Pagotan betul?
3: Oh Pagotan, oh beda berarti.
0: Pagotan.
3: Yang aku kenal itu PO.
0: Oh
3: iya.
0: Gitu. Mm-mm. Ya bener yang mana ini ya?
3: Bobo Garuda Veto. Oh. Nah itu tadi kan Bobo Dono Suworo.
0: Oh iya iya yang
3: iya,
0: beda.
3: Kenal.
0: Gitu.
3: Dari aku.
0: Aku gitu ya.
3: Bunda Galeh, Sandra Kirana. Kalau nggak kenal, nggak mau kenal, yo nggak apa-apa.
0: Ih, pasti
3: kan
0: kenal.
3: Kan dia orang kaya raya.
0: Iya.
3: Aku kurang nggak punya loh.
0: Iya.
3: Ya jelas nggak mau kenal sama aku dong.
0: Iya, aku orang tak punya kan, hal itu hetero.
3: Oh gitu.
0: Iya kan gitu.
3: Kalau Mbak Nani mau ya kenal sama aku ya.
0: Iyalah.
3: Walaupun
0: pasti.
3: Aku jadi madu, walaupun aku jadi racun.
0: Aduh.
3: Nggak apa tuh.
0: Pokok semua sama Bu Galuh.
3: Oh iya. Itu yang baik kayak gitu Mbak ya.
0: Okay.
3: Tetap dikenal, tetap disayang, tetap dibelai, kalau berketeman kan kayak gitu.
0: Oh gitu toh.
3: Kalau nggak kayak gitu berarti namanya sombong.
0: Oh iya dah, nggak boleh sombong.
3: Nggak boleh sombong. Mm-hmm. Jadi kita tuh harus bareng-bareng,
0: gitu.
3: Suka dan duka, kayak gitu ya. Ya salam kenal deh.
0: Gitu.
3: Kalau mau tak kenal, ya kalau nanti di hari Minggu yang akan mendatang, salam dong.
0: Gitu.
3: Iya salam kenal. Semoga bahagia berdua, sampean berdua.
0: Gitu.
3: Istri, anak, cucu, cicit, barangkali sudah cicit.
0: Gitu. Okay.
3: Ya Mbak Nani ya. Aku nanti tolong diputarkan kembang enceng-enceng Mbak.
0: Oh gitu, yang itu yang
3: aku lagi meratapi, merenungi nasibku yang lagi galau.
0: Waduh, waduh, waduh, yang renteng-renteng itu terus ngejak padu gitu maksudnya.
3: Lah aku digituin loh Mbak.
0: Mas, siapa sama siapa?
3: Sama siapa ya? Si doi.
0: Waduh, waduh, kasih
3: maka ya Mbak ya. Nah, maka ya. Oh, ikut jenuh waka banget. Gak boleh ya Bu Deno ya. Ya Pak Jolang ya.
0: Nah kan. Oke, Cik.
3: Ya, aku tunggu lagunya.
0: Bisa.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Salam sehat, bahagia bersama keluarga ya Mbak.
0: Terima
3: ya.
0: Kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 di FM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Ya, lagunya Kembang Enceng-Enceng tadi mendengar setia. Sudah Anda dengarkan permintaan dari Ibu Galuh. Dan sudah jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Saya akan buka dulu nih untuk yang mau gabung langsung. Halo, selamat siang GFM.
1: Selamat siang GFM.
0: Pak Julang, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gabung kembali Mbak
0: Nana. Injih, monggo Pak Injih.
1: Sudah laku Bunga di Tepi Jalan Mbak.
0: Oh Injih, saget.
1: Jalan itu semuanya dari penggemar radio GFM di Masa Beragam Mbak.
0: Injih.
1: Dan terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kan di masih bulan.
1: Iya, betul.
0: Iya, salam kembali, semoga lancar, sehat.
1: Gitu, amin.
0: Saya semuanya, enggak kelupaan tadi sih, yang Gunas Ganes minta enceng-enceng tadi siapa, Mbak Yu?
1: Itu tadi Bu Galuh.
0: Oh, Galuh.
1: Iya.
0: Pernah bentar suaranya, katanya kok luwes, gandes.
1: Kesengsem ya.
0: Lah iya. Itu kesukaanku ya demi lo. Oh, enceng-enceng sama mengapa itu aku yang suka lo itu, Mbak Yu.
1: Semuanya suka lagu-lagunya. Apalagi ya, yang pesan juga lo.
0: Teman-temanku ya, Mbak Yu ya.
1: Iya.
0: Mbak, nanti kalau masih ada waktu aku dikasih lagu Rek Ayu Rek, Mbak Yu ya.
1: Kok itu yang... Itu penyanyinya siapa? Itu Kos... Di Mas Mulyadi loh itu. Bukan Kos Plus.
0: Itu masih ada di Kos Plus.
1: Kalau di Kos Plus nggak ada, tapi kalau Mas Mulyadi ada. Mas Mulyadi, tapi bukan Kos Plus.
0: Iya, apa ya? Iya, pokoknya aku ikut kamu, Mbak Yu.
1: Oke, bisa, Nji.
0: Iya, nanti dicarikan lagu yang...
1: Oh, enak.
0: Gain ya, Mbak Yu, ya. Iya, nanti aku gak tak lihat HP dulu, Mbak Yu.
1: Jin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang, Mbak Yu.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Dono Soro tadi ya. Udah dibalas juga Bu Galuh nih, salam kenalnya. Ini sementara untuk Pak Bari, tak seputarkan lagu yang ku tetap milikmu. Coba didengarkan dulu Nje, kata siapa, kata seperti apa, kata seperti apa, gimana, seperti apa maksud saya.

0: Dengar setia.
1: Sekarang sudah ada bubuk Reborn. Bubuk Reborn adalah bubuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai bubuk pemenah tanah dan juga biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah ini untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia, juga obat-obatan kimia. Cocok juga untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Reborn rumah ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, juga bisa meningkatkan hasil panen maupun kualitas produk. Nah, dapatkan Reborn di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa Anda dapatkan di Radio GFM di Jalan Pilajaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: jam 12 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.
2: Berhasil, Perum Bulog terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan melalui edukasi dan juga dialog bersama generasi muda. Kali ini Bulog mengajak perwakilan mahasiswa se-Bandung dalam kegiatan fokus grup discussion bertajuk peran kampus dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah yang digelar di Kompleks Pergudangan Utama Bulog Kota Cimahi, Jawa Barat.
0: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

bunga di tepi jalan dengan setia Kospos tadi ya, dan Anda masih kami ajak untuk menyimak lagu-lagu Kospos di Kospos Show GFM. Pendengar setia, sudah jam 12 lewat 7 menit. Saya ingatkan ini untuk Anda semuanya pendengar setia yang saat ini akan menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT ya. Dan untuk yang saat ini sedang bersiap untuk makan siang, kami temani dengan lagu-lagu Gospel. Masih kami ajak Anda untuk request lagunya, silakan di 465277 atau Anda bisa request melalui WhatsApp-nya GFM. Tadi Bu Is yang minta lagu Terasa Pak Bari ya, belum sempat kami kirimkan, kami carikan, masih deresap-deresap kemana entah ini, tetap milikmu. Tadi sudah ya, tapi versinya keroncong begitu ya. Kalau begitu kita akan dengarkan lagu yang berjudul Ibu dan lagunya. Untuk Anda semua yang ada di Kota Madiun dan sekitarnya, dan Anda yang berada di Magetan, yang ada di Ponorogo, selamat siang semuanya. Apa kabar yang ada di Coruban, yang ada di Ngawi semuanya. Dan semoga hari ini menyenangkan.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Jeffrey, pendengar setia lagu versi baratnya Ghost Plus ya, sudah mengantarkan kita ke jam 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Kembali lagi di lagu-lagu Ghost Plus pendengar setia, sama nanti jam 1 atau jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih yang udah gabung di TikToknya GFM. Ada Nisar, selamat siang dan merapat. Terima kasih. Kemudian ini nanti akan saya sambung lagi ke Pop Jawa ya. Jadi tadi sudah ada Jono Longso. Saya lanjut lagi nih yang belum puas dengan lagu Jawanya Ghost Plus ya. Ini kesukaannya lagu ini kesukaan lagu Pak Arno yang ada di Glodok ya. Mudah-mudahan mendengarkan. Kalau Pak Arno ini sempat dalam keadaan sehat bisa langsung gabung sih, Pak.

0: Alhamdulillah Mbah, pangestunipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados mlayu macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening mbang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

0: Flash News.
1: Pemirsa, Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi para warga negara Indonesia pelaku sindikat penipuan daring dengan total mencapai 5.950 orang. Kuasa usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh Krishna J menyampaikan KBRI terus berupaya mengoptimalkan pelindungan dan fasilitasi pemulangan bagi para warga BNI di tengah malam dalam jumlah yang khusus besar.

0: Iya, memelas teman ruang kuwi. Satu lagu Jawa ini tadi dari Gospelas. Untuk Pak Bari lagunya udah kami temukan ternyata di tahun 2000-an ya, Nusantara 2000. Oke, untuk yang gabung saya buka dulu nih ya, siapa yang telepon. Halo, selamat siang. Belum lepas lagi, boleh klik lagi ya di 465-277. Ini terasa lagunya, judulnya terasa. Padahal dulu tuh sudah saya pernah penuhi ya untuk Pak Bari, ini sekarang lupa lagi. Soalnya saking banyaknya lagu-lagu Gospelas. Baik, pendengar setia, lagu udah kami siapkan. Untuk yang gabung langsung, masih kami tunggu lagi di 465-277. Dan sekarang sudah jam 12:34. Dan maafkan saya karena suara saya yang enggak enak untuk didengarkan, pendengar setia. Maklum nih, lagi paro, lagi serak ya. Selamat siang, GFM.
1: Selamat siang, kembali lagi, Mbak.
0: Oh, Mbak Maya, boleh ya. Ya.
1: Kasih 96, Mbak.
0: Kasih 96?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kasihan Gospelas.
0: Iya, ditunggu dulu ya.
1: Terima kasih, Mbak Nani.
0: Sama-sama. Untuk Mbak Maya, lagunya terasa untuk kita semuanya.

0: lamanya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Iya, baik, Bunda Garcia, sudah beberapa lagu ya, banyak lagu yang sudah kami persembahkan di minggu siang hari ini dari 93,8 GFM Madiun. Lagu-lagu Ghost Plus ya, di Ghost Plus Show yang selalu kami hadirkan di setiap hari Minggu, pendengar setia. Jadi kalaupun Anda belum sempat untuk hadir hari ini Minggu, insya Allah kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Dan sekarang sudah jam 12:46, pendengar setia. Berarti ini saya juga akan segera memungkasi acara Gospel Show GFM di hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Dan di hari ini juga 24 Mei ini pun di acara Gospel Show kami ucapkan selamat ulang tahun yang merayakannya di hari ini. Semoga sehat selalu, panjang umur serta mulia ya. Lagunya masih bersama Gospel nih ya. Lagu hadiah untuk Anda yang berulang tahun.

Oke, pendengar setia GMP yang sepertinya lagu-lagu Ghostless di minggu siang hari ini 24 Mei 2026 segera saja berakhir dengan ditutupnya lagu Kapan-Kapan. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di acara yang sama Ghostless Show GFM pada minggu depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Indonesia, forum Bulog terus memperkuat peran strategisnya di dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan melalui edukasi dan dialog bersama generasi muda. Kali ini Bulog mengajak perwakilan mahasiswa se-Bandung dalam kegiatan fokus group discussion bertajuk peran kampus dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan untuk cadangan pangan pemerintah yang digelar di kompleks pergudangan utama Bulog, Kota Cimahi, Jawa Barat.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Arjan Charlesalak bilang, orang yang gagal dibagi menjadi dua. Mereka yang berpikir gagal padahal tidak pernah melakukannya, dan mereka yang melakukan kegagalan tapi tidak pernah memikirkannya.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Tak ilah, hemat listrik dong.
0: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
3: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Pendengar setia, dua karyawan toko aksesori ponsel di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Sumut, ditemukan meninggal dunia di dalam rumah toko pada hari Sabtu 23 Mei 2026. Keduanya diduga tewas akibat keracunan asap mesin genset yang digunakan saat padam listrik massal atau blackout yang melanda seluruh wilayah Sumut. Kapolsek Air Putih AKP Rahmat R. Huta Gaul mengatakan peristiwa tragis tersebut terjadi di Ruko Indrapura AOC, lingkungan 3, Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Kejadian tersebut pertama kali terungkap sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat ketika rekan kerja para korban datang untuk membuka toko. Rekan kerja korban sempat mencoba menghubungi para penghuni ruko melalui telepon, namun panggilan tidak dijawab. Karena curiga tidak ada aktivitas sama sekali di dalam bangunan, pengawas toko kemudian meminta bantuan warga untuk membuka paksa pintu toko. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia. Jumpa lagi di Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Widi Yuliana hingga pukul 6 petang nanti dengan senaikan informasi terbaik untuk Anda semuanya ya. Terus mendapat di 93.8 GFM, Anda juga bisa simak di web streaming kita di gfm-madiun.com dan nanti juga bisa join live TikTok kita di TikTok Gmedia. Terus merapat bersama saya Widi Yuliana di Wawasan Sore Special Weekend.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaming lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

93.8 GFM. Baik, mendengar saya, kita masih di wawasan sore special weekend untuk sore hari ini bersama saya Widi Yuliana hingga jam 6 petang nanti. Pendengar setia, kali ini saya bakal informasikan untuk Anda semuanya yang mungkin adalah penggemar telur. Saya juga pecinta telur juga ya, pendengar setia. Emang sih yang namanya telur itu sering dianggap sebagai salah satu makanan yang sehat, tetapi juga sekaligus ada yang berpendapat bahwa telur itu bisa meningkatkan kolesterol dan tentu saja akan mempengaruhi kesehatan jantung. Yang mana yang benar ya? Dari berbagai macam penelitian yang sudah berkembang ya, pendengar setia, dan juga dari keterangan ahli gizi, ini sebetulnya mereka menyebut bahwa kolesterol dari makanan ini tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kolesterol darah seperti yang dulu dipercaya, begitu ya. Karena ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kolesterol darah yang justru berasal dari konsumsi lemak jenuh secara keseluruhan. Jadi bukan sekedar mengkonsumsi telur itu sendiri, begitu pendengar setia. Kemudian yang namanya telur itu sebenarnya adalah tergolong salah satu makanan yang rendah lemak jenuh. Jadi satu butir telur itu diketahui hanya mengandung sekitar 1,6 gram lemak jenuh. Dan jumlah tersebut tentu saja masih jauh di bawah batas harian yang direkomendasikan, yaitu kurang dari 20 gram per harinya. Selain itu pendengar setia, sebagian besar lemak dalam telur itu memang termasuk lemak yang tidak jenuh atau lemak tak jenuh yang lebih baik untuk kesehatan jantung. Penelitian lainnya juga menunjukkan, pendengar setia, bahwa konsumsi telur dalam jumlah yang moderat atau ya yang tidak terlalu berlebihan maksudnya ya, itu tidak berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit jantung pada kebanyakan orang sehat. Jadi konsumsi sekitar 1 butir telur per hari atau 7 butir per minggu itu masih dianggap aman dalam pola makan sehat. Jadi boleh ya mengkonsumsi telur setiap hari gitu ya. Kemudian juga mengutip dari Healthline, ini adalah penelitian di tahun 2025 juga menemukan bahwa bila seseorang mengkonsumsi 2 butir telur setiap hari sebagai bagian diet rendah lemak jenuh, ini akan menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. Jadi meski demikian, tentu saja para ahli juga tetap mengingatkan bahwa telur sebaiknya dikonsumsi secara seimbang. Jadi konsumsi terlalu banyak telur juga bisa membuat seseorang jadi kekurangan variasi nutrisi dari kelompok makanan lainnya seperti buah, sayur, kacang-kacangan, hingga biji-bijian utuh. Nah pendengar setia, jadi secara umum mengkonsumsi 7 hingga 14 butir telur per minggu itu masih dianggap aman bagi sebagian besar orang dewasa yang sehat. Jadi jumlah tersebut setara dengan 1-2 telur per harinya. Namun konsumsi lebih dari itu biasanya dianggap berlebihan, dan ini tentu saja akan sangat bergantung pada kondisi kesehatan seseorang, kemudian pola makan dan juga cara pengolahannya. Begitu pendengar setia, jadi selain kondisi medis, pola makan secara keseluruhan juga tentu saja sangat berperan besar. Telur yang dikonsumsi bersama dengan makanan tinggi lemak jenuh seperti sosis, bacon, daging olahan, atau keju yang tinggi lemak tentu saja dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan jantung. Kemudian cara memasak telur ini juga menjadi faktor penting. Jadi menggoreng telur menggunakan banyak mentega atau minyak tentu saja bisa menambah asupan lemak jenuh. Sebaliknya, kalau misalnya telurnya direbus, kemudian telur poached atau telur dadar dengan sedikit minyak dinilai lebih sehat. Begitu pendengar setia. Jadi gimana nih, mungkin Anda tidak usah terlalu takut untuk mengkonsumsi telur ya, asalkan mungkin cara memasaknya lebih bijak sehingga tidak menambah kadar lemak jenuhnya. Baik pendengar setia, kita nanti lanjut lagi dengan informasi lainnya masih di wawasan sore special weekend di 93.8 GFM. Program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Anda juga bisa join di live TikTok kita di TikTok G Media.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari Lampetekes, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
3: Dan lalu indah dilupakan.
2: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, tahu gak sih bahwa di Jawa Timur ini ternyata kita punya kekayaan 4 geopark gitu ya. Geopark ini menurut informasi dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Taman Bumi ya, geopark itu atau Taman Bumi adalah kawasan dengan unsur geologi yang memiliki nilai yang tinggi serta kaya akan keragaman hayati dan budaya yang dikembangkan secara berkelanjutan gitu ya. Dan geopark ini bukan hanya berfokus pada situs geologi tapi juga mendorong edukasi, penelitian hingga pembangunan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah gitu. Jadi kalau secara sederhananya, geopark ini adalah konsep pengelolaan kawasan yang menggabungkan 3 pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya memang kawasan geopark ini menjadikan alam sebagai sarana belajar sekaligus juga membuka peluang ekonomi melalui pariwisata. Nah, pendengar setia, di Jawa Timur ternyata ada 4 geopark yang tentu saja harus kita lestarikan keberadaannya ya. Jadi yang pertama, ini 4 geopark yang ada di Jawa Timur ini adalah sudah diakui oleh UNESCO pastinya ya gitu. Jadi selain memiliki 2 kawasan UNESCO

di bagian barat Jawa Timur. Kawasan ini dikenal memiliki rekaman geologi penting dari wilayah utara cekungan Jawa Timur yang terbentuk dari proses sedimentasi laut purba hingga deformasi tektonik selama jutaan tahun. Nah, pendengar setia, Geopark Bojonegoro ini mengusung tema Unique Petroleum System on Land atau sistem perminyakan unik di daratan. Keunikan tersebut terlihat dari adanya singkapan alami elemen sistem minyak bumi seperti batuan induk, kemudian ada jalur migrasi, reservoir, hingga rembesan minyak yang dapat diamati langsung di permukaan. Dan keberadaan Sungai Bengawan Solo juga menjadi bagian penting dalam pembentukan bentang alam kawasan di Geopark Bojonegoro ini. Kondisi geologi yang ada di Geopark Bojonegoro ini tentu saja mempengaruhi ekosistem, sumber air, penggunaan lahan, hingga aktivitas masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, pendengar setia, Geopark Bojonegoro ini dikembangkan sebagai laboratorium alam untuk edukasi, konservasi, dan juga pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat. Baik, pendengar setia, nanti kita lanjutkan dengan informasi lainnya tentang geopark yang ada di Jawa Timur. Terus merapat di 93.8 GFM, selalu setia bersama.

0: sawah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda.

sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar siap, Polres Metro Jakarta Pusat menggelar operasi cipta kondisi di sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas. Dalam operasi tersebut, 11 orang masih menjalani pemeriksaan terkait kepemilikan senjata tajam, obat-obatan terlarang, hingga kendaraan tanpa surat resmi. Operasi cipta kondisi berlangsung pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026, mulai pukul 1 waktu Indonesia Barat hingga 4 waktu Indonesia Barat. Operasi tersebut melibatkan 170 personel gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Jajaran. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Renold Hutagalung mengatakan, operasi cipta kondisi dilakukan sebagai langkah preventif untuk menekan potensi tawuran, peredaran narkoba, balap liar, dan tindak kriminal jalanan lainnya. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

dua macam manusia di dunia ini. Mereka yang mencari alasan dan mereka yang mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai. Dan orang yang mencari keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjaannya dapat terselesaikan. Motivasi dari Alan Cohen, persembahan dari Radio GAFA Madiun, selalu setia bersama.

93.8 GFM masih di wawasan sore special weekend. Baik, terima kasih, kita bakal hadirkan berikut ini adalah informasi mengenai geopark yang ada di Jawa Timur. Tadi sudah geopark Bojonegoro, sekarang ada geopark Tulungagung ya, pendengar setia. Berdasarkan informasi dari tulungagung.go.id, ini kawasan selatan Tulungagung ini ternyata memiliki bentang alam karst yang didominasi Gunung Marmer dan juga gua-gua kapur yang menyimpan jejak kehidupan purba. Kawasan Geopark Tulungagung ini semakin dikenal karena menjadi lokasi penemuan fosil Homo wajakensis atau manusia wajak. Dan fosil tersebut ditemukan di kawasan wajak pada tahun 1888 oleh B.D. van Pitshoven dan kemudian diteliti oleh Eugene Dubois. Dan Homo wajakensis ini diperkirakan hidup pada akhir masa Pleistosen sekitar 28.000 hingga 37.000 tahun yang lalu dan menjadi salah satu bukti penting keberadaan manusia purba di Asia Tenggara. Pendengar setia, selain memiliki nilai paleantropologi, kawasan geopark di Tulungagung ini juga menyimpan potensi wisata edukasi geologi dan juga budaya. Jadi melalui pengembangan geopark wajakensis, potensi alam dan sejarah diharapkan dapat terus dilestarikan sekaligus juga dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di geopark Tulungagung. Baik, pendengar setia, nanti kita lanjutkan lagi dengan informasi lainnya masih di wawasan sore special weekend bersama saya Widya Liana langsung dari 93.8 GFM. Bisa juga program ini disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com dan Anda juga bisa join live TikTok kita di TikTok G Media. Lanjut lagi dengan informasi lainnya masih di wawasan sore special weekend.

0: like this.
1: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada dropout dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
2: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
1: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.
3: Keluarga
4: Pak! Bu Lele, Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
5: Mau ke apotek andalan.
4: Siapa sakit?
5: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
4: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
5: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
4: Tapi bikin gemuk enggak?
5: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
4: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
1: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

93.8 KFM selalu setia bersama masih di Wawasan Sore Special Weekend. Baik penelitian, kita lanjut lagi ya informasi seputar geopark yang ada di Jawa Timur. Dan salah satunya adalah geopark di Pulau Bawean Gresik, pendengar setia. Pulau Bawean ini yang ada di Kabupaten Gresik menjadi salah satu kawasan aspiring geopark yang menarik perhatian pendengar setia. Menurut informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Bawean merupakan gugusan pulau di Laut Jawa yang berada di sekitar 120 km di utara Surabaya. Secara geologis, pendengar setia, Pulau Bawean ini merupakan bekas gunung api purba dengan aktivitas vulkanisme yang membentuk karakter bentang alamnya saat ini. Dan Pulau Bawean ini memiliki ekosistem pesisir dan juga laut yang masih cukup asri karena letaknya yang terpisah dari Pulau Jawa. Namun demikian, perkembangan wilayah dan aktivitas penangkapan ikan yang kurang ramah lingkungan membuat beberapa ekosistem di Pulau Bawean mulai menjadi atau menghadapi ancaman kerusakan. Oleh karena itu, kawasan di Pulau Bawean ini terus didorong untuk menjadi kawasan konservasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus juga mendukung wisata berbasis lingkungan dan budaya lokal. Baik pendengar setia, nanti kita lanjut lagi masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya Widhi Liana langsung dari 93.8 GFM. Program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Dan terima kasih yang sudah join di live TikTok kita, di social media kita di TikTok G Media.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
4: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
3: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
5: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
4: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
3: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
6: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

93.8 GFM, Wawasan Sore Special Weekend. Nah, berikut informasi kembali seputar geopark yang ada di Jawa Timur. Dan mungkin yang ini adalah salah satu yang paling terkenal ya, yaitu geopark kawasan Bromo Tengger Semeru. Pendengar sia, kawasan Bromo Tengger Semeru ini menjadi salah satu bentang alam vulkanik yang paling terkenal di Jawa Timur. Dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini berada di wilayah Kabupaten Malang, Pasuruan, Lumajang, dan juga Probolinggo dengan luas lebih dari 50 ribu hektar. Pendengar setia, sesuai dengan portal resmi Kabupaten Malang, kawasan Bromo Tengger Semeru ini ditetapkan sebagai Taman Nasional sejak tahun 1982 dan dikenal sebagai salah satu destinasi wisata utama yang ada di Jawa Timur. Gunung Bromo dengan lautan pasirnya ini pastinya jadi daya tarik utama wisatawan, sementara Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa ini menjadi magnet bagi para pendaki alias climber ya. Nah, selain ada panorama vulkanik, kawasan Bromo Tengger Semeru ini juga memiliki kekayaan flora dan juga fauna yang langka, seperti misalnya bunga edelweiss, kemudian cemara gunung, macan tutul Jawa, hingga ajak. Kehidupan masyarakat suku Tengger yang juga masih terjaga tradisi adatnya di kawasan pegunungan ini juga menjadi bagian yang penting dari nilai budaya yang dimiliki oleh kawasan Bromo Tengger Semeru ini. Nah, pendengar sia, itu tadi ya beberapa geopark yang ada di Jawa Timur dengan kekayaan alamnya, kemudian sejarah buminya hingga budaya lokalnya yang tersebar di berbagai daerah. Mudah-mudahan keberadaan kawasan geopark yang ada di Jawa Timur ini bisa jadi pengingat pentingnya menjaga warisan alam agar tetap lestari sekaligus juga memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi kalau kita berkunjung ke wisata geopark tersebut, pastinya satu hal yang harus dilakukan adalah menjaga kelestarian alamnya dan juga menjaga kebersihannya ya. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya Widi Liana di 93.8 GFM.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Mendengar setia, 9 warga negara Indonesia yang sempat menjadi korban penculikan Israel saat menjalankan misi kemanusiaan global Semut Flotilla resmi tiba di Indonesia pada hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Pesawat yang mengangkut ke-9 WNI mendarat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan para WNI belum langsung terlihat keluar gate kedatangan karena masih melewati imigrasi bandara dan pengecekan bagasi. Puluhan kerabat dan masyarakat yang membawa bendera dan banner serta mengenakan kafieh atau shawl yang merupakan simbol identitas Palestina telah terlihat menyambut di pintu kedatangan bandara. Mereka sebelumnya diterbangkan dari Istanbul, Turki pada Sabtu 23 Mei malam dan para aktivis Global Semut Flotilla ditahan oleh pasukan Israel selama 3 hingga 4 hari. Mereka dicegat oleh militer Israel di perairan internasional secara bertahap sejak 18 Mei 2026. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Thomas Alva Edison bilang, banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

93.8 GFM selalu siap bersama. Baik pendengar sih, kita lanjut lagi masih di Wawasan Sore Special Weekend. Kali ini saya bakal ajakin Anda semuanya ke Surabaya mengunjungi Kebun Binatang Surabaya atau KBS yang sampai saat ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit untuk seluruh keluarga dan masih ramai dikunjungi pada akhir pekan maupun juga pada musim libur sekolah. Pendengar setia, selain harga tiket masuknya yang relatif murah, Kebun Binatang Surabaya juga menawarkan banyak wahana edukasi hingga paket wisata keluarga yang cocok untuk anak-anak. Nah, menariknya pengunjung di Kebun Binatang Surabaya ini sekarang tidak hanya bisa melihat koleksi satwa, tapi juga bisa menikmati berbagai aktivitas seperti feeding time, animal edutainment, kemudian wisata perahu hingga area kids zoo. Lokasinya yang berada di tengah kota Surabaya pastinya membuat Kebun Binatang Surabaya jadi mudah diakses dari berbagai wilayah. Karena itu pendengar setia, sebelum berkunjung penting untuk mengetahui harga tiket Kebun Binatang Surabaya di tahun 2026 ini ya, kemudian jadwal operasionalnya hingga juga pilihan paket wisata yang tersedia. Nah, pendengar setia, harga tiket masuk ke Kebun Binatang Surabaya yang terbaru di tahun 2026 ini masih cukup ramah di kantong. Pengunjung hanya cukup membayar Rp15.000 saja per orangnya. Ini untuk tiket reguler, baik hari biasa maupun juga akhir pekan. Sama ya. Kemudian dengan tiket tersebut, nanti Anda sudah bisa masuk dan menikmati area utama Kebun Binatang Surabaya selama jam operasional berlangsung. Namun perlu juga diperhatikan, anak dengan tinggi badan mulai 85 cm ini sudah diwajibkan untuk membeli tiket masuk. Selain tiket reguler, Kebun Binatang Surabaya juga menyediakan berbagai paket promo dan juga paket edukasi dengan fasilitas tambahan yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Nah, pendengar sih ya, untuk Anda semuanya, untuk jam operasional Kebun Binatang Surabaya di tahun 2026 ini berlangsung mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Sementara itu, layanan pembelian tiket Kebun Binatang Surabaya juga mengikuti jam operasionalnya, yaitu mulai pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Kemudian untuk pembelian tiket Kebun Binatang Surabaya, ini bisa melalui laman di surabayazoo.agatis.fun ya, surabayazoo.agatis.fun. Tiket yang sudah dibeli berlaku sesuai dengan tanggal yang tertera dan tidak dapat dikembalikan maupun juga dijadwalkan ulang. Selain itu, tiket KBS atau Kebun Binatang Surabaya ini kalaupun hilang atau rusak, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengunjung ya. Baik pendengar setia, untuk paket edukasi yang ditawarkan di Kebun Binatang Surabaya di tahun 2026 ini macam-macam. Ada paket Jalak Bali, ini tiketnya Rp50.000, ini sudah termasuk tiket masuk dan pemandu, kemudian Kids Zoo dan juga sertifikat kunjungan. Kemudian juga ada paket Jerapah, ini ada tiketnya Rp60.000 saja. Ini fasilitasnya tiket masuk dan juga pemandu, feeding time satwa, Kids Zoo dan juga sertifikat kunjungan. Kemudian juga ada paket Bekantan dengan harga tiket Rp75.000. Ini sudah termasuk dengan tiket masuk dan pemandu, animal edutainment, wisata perahu atau animal story, kemudian Kids Zoo dan sertifikat kunjungan. Berikutnya ada paket Arwana seharga Rp100.000. Ini fasilitasnya adalah tiket masuk dan pemandu, feeding time satwa, Aquano Studio Park, kemudian ada Kids Zoo, Lunch Bowl, dan sertifikat kunjungan. Anda juga bisa membeli paket Komodo dengan harga tiket Rp125.000. Ini fasilitasnya ada tiket masuk dan pemandu, feeding time satwa, Aquano Studio Park, Kids Zoo, Lunch Bowl, sertifikat kunjungan, dan LKS dan souvenir. Nah, begitu ya pendengar sih. Untuk ketentuan paket edukasi di KBS ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Minimal rombongan adalah 30 siswa. Kemudian setiap 30 siswa mendapat gratis satu tiket reguler. Paket hanya berlaku untuk hari Senin sampai Jumat dan pendaftaran dilakukan minimal 2 minggu sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi di Kebun Binatang Surabaya atau dengan nomor 0821-4206-4822. Baik, terima kasih, itu tadi ya berapa paket edukasi yang ditawarkan di Kebun Binatang Surabaya dan harga tiket masuknya. Kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya masih di Wawasan Sore Special Weekend bersama saya, Widi Yuliana.

93.8 GFM. Terima kasih ya, sampai juga kita di penghujung jumpa kita di Wawasan Sore Special Weekend. Dan untuk umat muslim di Madiun dan sekitarnya, dan maghrib nanti akan dikumandangkan tepat pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Saya Widya Lena undur diri dari Wawasan Sore Special Weekend untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Nanti kita jumpa lagi di Wawasan Malam ya. Terus merapat di 93.8 GFM. Selamat menikmati suasana weekendnya untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu menikmati hari dengan bahagia. Yeah.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!

0: jam 6 sore di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih. Ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pendengar siang, mobil patroli Polres Sumba Timur NTT yang dikemudikan oleh Kapolsek Kota Waingapu, Ibtu Rauta Ubini Kuri, menabrak sejumlah warga hingga mengakibatkan seorang warga mengalami retak tulang kaki dan melukai beberapa warga lainnya. Peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Minggu 24 Mei 2026 pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kapolres Sumba Timur AKBP Gede Harimbawa yang mengatakan bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan dinas milik Polres Sumba Timur dengan nomor polisi XX111633 yang dikemudikan oleh Kapolsek Kota Waingapu, Ibtu Rauta Ubini Kuri, usai mengikuti kebaktian Minggu. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman? Dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah wah wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Lao Tzu bilang, keramah tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, dan keramah tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah tamahan dalam memberi menciptakan kasih.

93.8 GFM selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia. Jumpa lagi bersama saya Widi Yuliana. Kali ini di Wawasan Malam Special Weekend untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026 hingga jam 9 malam nanti saya akan hadirkan informasi terbaik dan juga musik-musik bagus untuk menemani suasana akhir pekan Anda di malam hari ini. Terus mendapat di 93.8 GFM dan program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

93.8 GFM. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sehari-hari berkecimpung di dunia cocok tanam. Yang satu ini pastinya penting untuk Anda ya. Sekarang sudah ada pupuk Ribos, pendengar setia. Pupuk Ribos ini adalah pupuk organik cair yang multifungsi. Jadi pupuk Ribos ini bisa berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah dan juga biopestisida. Kemudian pupuk Ribos juga bisa berfungsi sebagai biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit, dan juga pastinya ramah lingkungan. Ada dua jenis pupuk Ribos, ini ada jenis hijau untuk sayuran dan buah, dan jenis merah untuk fermentasi. Produk pupuk Ribos ini mengandung mikroorganisme yang menguntungkan, yang tentunya dapat membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia, serta obat-obatan kimia. Jadi pupuk Ribos ini cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pendengar setia, pupuk Ribos ini ramah lingkungan ya, dan dapat digunakan secara berkelanjutan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Dan pupuk Ribos juga bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan pupuk Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa juga dapatkan pupuk Ribos di Radio GFM, Jalan Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eh Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

Pendengar setia, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend. Selamat malam untuk Anda semuanya yang baru saja merapat ya. Apa kabar? Bagaimana suasana akhir pekannya? Semoga menyenangkan, jadi besok bisa kembali aktif berrutinitas seperti biasanya dengan semangat yang baru. Baik pendengar setia, memang saat ini kita semuanya mengalami atau juga merasakan melemahnya nilai tukar rupiah yang ujung-ujungnya pasti berpengaruh kepada kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, begitu ya. Nah, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil ini sering disebut banyak orang sebagai in this economy, gitu ya. Jadi akhirnya banyak orang juga yang sudah mulai berpikir ulang sebelum mengeluarkan uang. Nah, pendengar setia, untuk mengantisipasi ataupun juga menyelesaikan masalah ini, tidak menyelesaikan secara 100% mungkin ya, Pak. Kita ada usaha, ada effort untuk supaya bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Maka banyak orang yang sudah mulai menerapkan konsep frugal living. Frugal living ini bukan sekedar hidup hemat ya, pendengar setia, tapi adalah gaya hidup yang menekankan kesadaran dalam mengkonsumsi sesuatu dan juga mengelola uang secara lebih terencana. Jadi frugal living ini antara lain dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah membuat anggaran bulanan. Jadi pisahkan setiap anggaran, misalnya anggaran untuk makan, transportasi, hiburan, tabungan, dan juga kebutuhan lainnya, agar pengeluarannya itu lebih terarah dan juga lebih tercatat ya. Kemudian juga tidak ada salahnya Anda mencatat pengeluaran harian agar Anda tahu berapa banyak sih yang sudah Anda belanjakan gitu ya. Kemudian juga ini yang mungkin agak-agak lebih sulit ya, yaitu membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi harus biasakan untuk berpikir ulang sebelum membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Kemudian juga satu hal lagi yang juga perlu Anda benar-benar perhatikan adalah harus mengurangi impulsive buying. Nih, kalau bisa sih hindari belanja spontan hanya karena diskon, flash sale, atau tren media sosial lainnya. Kemudian cara menjalankan frugal living yang lainnya adalah membatasi daily spending. Jadi tetapkan batas pengeluaran harian agar tidak berlebihan dan tetap harus disiplin. Kemudian jika memang memungkinkan, Anda bisa memasak sendiri dan juga menyediakan meal prep gitu ya, supaya lebih hemat. Kemudian juga mengurangi lifestyle inflation. Jadi saat pendapatan meningkat, pengeluaran tidak harus ikut naik gitu ya, hanya demi mengikuti gaya hidup tertentu. Kemudian juga Anda bisa memilih local brand atau thrift ya, supaya produk lokal, supaya harganya juga lebih miring, dan juga manfaatkan promo dengan bijak. Jadi kalau misalnya mencari diskon itu ya boleh-boleh aja pendengar setia, tapi pastikan barang yang dibeli juga memang benar-benar dibutuhkan. Satu lagi adalah mengurangi pengeluaran rutin yang tidak perlu begitu ya. Jadi misalnya Anda bisa membatalkan langganan yang jarang dipakai, kemudian menggunakan transportasi umum atau berbagi biaya kebutuhan tertentu. Begitu pendengar setia, mudah-mudahan saja gaya frugal living ini bisa agak sedikit membantu kita untuk bisa bertahan di tengah in this economy seperti saat sekarang ini.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Polres Metro Jakarta Selatan melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, yaitu tawuran hingga balap liar di wilayahnya. Patroli Perintis Presisi melaksanakan patroli antisipasi tawuran warga, balap liar, dan juga mencegah kejahatan jalanan wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Dan pendengar setia, patroli berlangsung sejak Sabtu 23 Mei 2026 lalu pada pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga Minggu 24 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas. Dan kegiatan diawali apel skala besar yang dipimpin Kapolres Metro Jakarta Selatan di halaman Pasaraya Blok M sebelum petugas bergerak melakukan patroli. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua konsentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

John McCloy bilang, kerendahan hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan diri sendiri.

93.8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, 31 Mei 2026 umat Buddha akan memperingati Hari Raya Waisak. Nah, kalau kita berbicara soal Waisak pasti juga akan terkait erat dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur ini memang biasanya menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Raya Waisak. Dan berhubungan dengan Hari Raya Waisak ini ada peraturan tertentu yang harus ditaati oleh para pengunjung yang akan berkunjung ke Candi Borobudur tepat pada Hari Raya Waisak yaitu 31 Mei 2026 mendatang. Direktur Komersial In Journey Destination Management IDM atau PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Gistang Richard Panutur menyampaikan bahwa operasional kunjungan wisata di Candi Borobudur tetap dibuka hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai jam 2 siang ya pada hari pelaksanaan upacara Waisak yaitu pada 31 Mei 2026. Dan setelah waktu tersebut maka pengunjung akan diarahkan untuk meninggalkan area untuk persiapan rangkaian ibadah dan acara puncak Waisak. Pendengar setia, pembatasan akses dilakukan demi mendukung kelancaran prosesi keagamaan dan pengunjung nantinya hanya diperbolehkan berada di area pelataran candi dan tidak dapat naik hingga ke struktur utama candi. Gitu ya, walaupun masa operasionalnya masih dibuka sampai jam 2 siang. Sementara itu, Ketua Lembaga Perdamaian Waisak Borobudur Fatmawati menyampaikan, tahun ini jumlah lentera perdamaian yang diterbangkan mencapai 2.570 buah. Jumlah tersebut akan bertambah 1 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan ini adalah simbol keberuntungan dan harapan baik. Kemudian pertunjukan drone juga akan menjadi daya tarik utama dalam perayaan Waisak tahun ini. Karena ada sebanyak 570 drone yang akan diterbangkan menghiasi langit malam kawasan Borobudur. Dan tentu saja ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya berjumlah 450 drone. Perayaan Waisak di Borobudur setiap tahunnya menjadi magnet wisata, religi, dan juga budaya yang menarik ribuan umat Buddha, maupun juga wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara. Baik, pendengar saya tadi ya, rangkaian rencana pelaksanaan Hari Raya Waisak yang akan digelar di Candi Borobudur pada 31 Mei 2026 mendatang.

0: Koneksi Wi-Fi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Halo pendengar setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
2: What?
1: Yes, Norma Aesthetic Clinic Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Aesthetic Clinic Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
3: Ayo, kita berangkat.
1: Norma Aesthetic Clinic, Face Contouring Harmony Expert.
4: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
5: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
4: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
5: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
4: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
5: Sampai kapan tuh?
4: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
5: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
4: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
5: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
6: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: ketah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, alah ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

beroperasi selama 12 jam dari pukul 6 pagi hingga jam 6 sore. Taman ini menyediakan ruang terbuka hijau dengan tata letak yang unik dan juga gratis alias tidak dipungut biaya. Taman Apung terletak di Jalan Lapangan Tembak, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dan Taman Apung ini memiliki cerita unik yang menjelaskan asal-usul namanya. Pendengar setia ya. Nah, seorang petugas keamanan di sana mengatakan bahwa Taman Apung selama 2 tahun terakhir ini berasal dari bentuk geografis dan juga lokasi taman gitu ya. Jadi posisinya yang di bawah terus yang di bawah terus ada area kolam, makanya ini dibilang disebut dengan Taman Apung begitu pendengar sia. Jadi area Taman Apung ini memiliki desain bertingkat yang menyerupai balkon di puncak gunung. Akibatnya pengunjung baru diharuskan terlebih dahulu untuk menuruni tangga ke area kolam di bawahnya. Dan ini menceritakan ilusi visual bahwa bagian bawah tampak menggantung di udara. Dikarenakan taman ini sudah ada sejak 2018, maka nama unik ini diberikan selama masa jabatan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pendengar setia, Taman Apung ini menekankan pada aktivitas rekreasi dan juga kesempatan edukasi bagi anak-anak. Taman ini dilengkapi dengan area bermain anak yang dirancang sesuai dengan tata letak fasilitas yang ada. Begitu pendengar setia. Di Taman Apung ini didirikan juga Taman Apung ini didirikan sebagai bagian dari inisiatif Ruang Taman Hijau atau RTH. Awalnya dilengkapi dengan air mancur di tengah kolam. Tapi mesin air mancurnya mengalami kerusakan seiring waktu yang diperparah karena faktor usia sehingga tidak bisa digunakan lagi ya. Meskipun demikian pendengar setia, daya tarik Taman Apung ini tetap sama kualitasnya seperti dulu. Jadi kolam tersebut sudah diubah menjadi pusat pendidikan. Jadi pengunjung terutama anak-anak bisa membeli makanan ikan untuk berinteraksi dengan kehidupan satwa air yang tinggal di dalamnya atau di dalam kolam yang ada di Taman Apung tersebut. Begitu pendengar setia. Dan Taman Apung ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet dan juga fasilitas khusus yang dirancang untuk individu dengan disabilitas. Rencananya memang saat ini Taman Apung akan diperbagus ya pendengar setia, dan ini sedang disusun oleh pemerintah terkait untuk membangun jalur khusus ke depannya dan memastikan taman cantik ini dapat diakses sepenuhnya dan juga dinikmati oleh semua orang. Begitu pendengar setia. Meskipun belum ada informasi resmi mengenai penambahan fasilitas rekreasi baru dalam waktu dekat, Taman Apung ini tetap menjadi oase hijau yang menyenangkan di tengah hiruk-pikuk Jakarta Timur yang padat. Begitu pendengar setia. Baik, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya masih di Wawasan Malam Special Weekend sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Soman kini hadir dengan formula baru yang disempurnakan. Standar mutu terjamin, pemulihan lebih cepat, kandungan lebih lengkap, terbuat macam buah dan sayuran, serta rempah terpilih, ditambah umi banggata, kualen, buah merah, buah naga merah, buah kiwi, serta biakan bakteri yang diproses melalui teknologi fermentasi dingin.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman.
3: Herbal Soman terbuat dari 39 jenis bahan alami sayuran, rempah, dan buah yang berkhasiat. Herbal Soman, jauh lebih baik. Waktunya sekilas info.

0: Pengerjaan seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di seluruhnya di Mekah, Arab Saudi pada hari ini Minggu 24 Mei 2026 waktu setempat. Kini jemaah bersiap memasuki tahapan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Armuzna. Fokus layanan Kemenhaj saat ini bersama petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Arab Saudi kini diarahkan sepenuhnya pada persiapan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna dengan tibanya seluruh jemaah di tanah suci. Pada Senin 25 Mei 2026 esok hari, jemaah akan bergerak menuju Arafah untuk menjalani puncak haji. Oleh karena itu, para jemaah tengah melakukan persiapan pada hari ini. Lebih lanjut, petugas juga menghimbau agar para jemaah memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri secara fisik maupun spiritual sebaik-baiknya hari ini. Dan memastikan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan selama di Armuzna telah disiapkan dengan baik. Seperti dokumen identitas yang wajib hukumnya selalu menempel kepada jemaah, obat-obatan pribadi, perlengkapan ibadah, pakaian secukupnya, serta kebutuhan dasar lainnya. Demikian sekilas info.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Soman ayam mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 konsentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

William Feather bilang, cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui. Dan Anda tidak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Baik pendengar setia, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend. Berikut ini saya bakal hadirkan salah satu informasi seputar FOMO, Fear of Missing Out, yang melanda anak remaja terhadap parfum tertentu yang lagi viral gitu ya. Memang belum lama ini banyak anak muda yang mengantri di depan salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta untuk mendapatkan parfum yang sedang viral ya. Dan hal tersebut ini ternyata memperlihatkan meningkatnya minat anak muda terhadap produk wewangian, tapi juga memunculkan kekhawatiran soal fenomena FOMO atau Fear of Missing Out di tengah derasnya arus atau pengaruh dari media sosial ya. Memang pendengar sih ya, untuk merawat diri itu memang perlu ya, terutama kalau udah remaja begitu ya. Tapi tentu saja yang meresahkan adalah kalau misalnya dia harus memberi wewangian tertentu karena menunjukkan status sosial. Karena pada sebetulnya penggunaan parfum itu tidak harus menunjukkan status sosial tertentu. Karena ya memang begitu ya, tidak parfum yang sama itu kan belum tentu hasilnya juga sama di orang yang berbeda begitu ya pendengar ya. Oleh karena itu tentu saja orang tua pastinya harus benar-benar memperhatikan hal tersebut ya, jangan sampai parfum tersebut menjadi status sosial. Dan anak FOMO terhadap tren parfum ini muncul karena kombinasi dari influencer, kemudian digital advertisement, dan juga teman sebayanya, sehingga perlu pendampingan dan edukasi dari orang tuanya, begitu ya. Dan anak-anak dan remaja ini memang berada dalam fase perkembangan yang membuat mereka jadi lebih mudah terpengaruh oleh tren yang sedang populer di lingkungan sekitar maupun melalui media sosial. Nah, anak dan remaja disebut memiliki sensitivitas tinggi terhadap penilaian sosial, perbandingan dengan orang lain, dan juga tekanan dari media sosial. Kondisi tersebut pendengar setia yang membuat mereka jadi lebih mudah merasa harus mengikuti tren tertentu agar dapat diterima dalam lingkungan pergaulan. Sementara itu, UNICEF juga pernah menyatakan bahwa pemasaran digital dapat mempengaruhi anak ketika kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan mereka belum berkembang secara matang. Kondisi ini umumnya terjadi pada anak usia prasekolah, usia sekolah, hingga sebagian remaja yang masih berada dalam fase labil secara emosional, begitu ya pendengar setia. Kalau Anda bagaimana? FOMO juga terhadap parfum tertentu? Kalau saya sih tidak ya, gitu, karena parfum itu menunjukkan jati diri atau identitas diri justru ya, dan saya tidak terlalu FOMO dengan penggunaan parfum yang dipakai orang, karena mungkin yang dipakai orang itu nggak cocok bagi saya, demikian juga yang dipakai oleh saya mungkin tidak cocok untuk orang lain. Jadi menurut saya penggunaan parfum itu adalah sangat personal ya, jadi tidak perlu FOMO kali ya. Baik mendengar setia, kita lanjut lagi nanti dengan informasi lainnya. Masih di Wawasan Malam Special Weekend.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Pendengar setia, kita masih di Wawasan Malam Special Weekend, masih bersama saya Widya Liana. Dan berikutnya adalah informasi untuk Anda semuanya seputar Gunung Bromo ya. Pendengar setia, di awal Juni 2026, masyarakat Indonesia memang langsung disambut dengan libur panjang atau long weekend, hari lahir Pancasila pada Senin 1 Juni 2026. Nah, kalau Anda berencana untuk liburan ke Gunung Bromo pada periode libur panjang tersebut, maka lebih baik ganti rencana dulu ya. Pendengar setia, karena Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo mulai Sabtu 30 Mei 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat hingga Selasa 2 Juni 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Alasan penutupan Gunung Bromo kali ini meski jatuh saat long weekend adalah karena peringatan Yatnya Kasada, yaitu ritual adat suci masyarakat suku Tengger. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Ketua Paruman Dukun Pandita Kawasan Tengger nomor 294 tentang pelaksanaan upacara ritual Yatnya Kasada 2026. Menyusul hal tersebut, TNBTS menerbitkan juga surat pengumuman yang menetapkan penghentian kegiatan wisata di Gunung Bromo dan sekitarnya. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha juga menyampaikan bahwa pembatasan akses ini dilakukan untuk menghormati jalannya ritual tahunan masyarakat Tengger. Dan selama penutupan, kawasan hanya boleh diakses oleh masyarakat yang mengikuti proses ritual. Pendengar setia, dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut, kawasan Bromo ini akan steril dari wisatawan selama prosesi berlangsung. Dan masyarakat adat memiliki akses penuh untuk melakukan seluruh rangkaian upacara, termasuk sesaji dan juga ritual persembahan di kaldera. Pada 2 Juni 2026, penutupan juga ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan pembersihan kawasan pasca peringatan Yatnya Kasada. Dan kawasan hanya akan terbuka bagi petugas dan masyarakat yang memiliki kepentingan mengikuti kegiatan bersih-bersih. Demikian ya, pendengar setia. Sehingga para wisatawan dapat kembali mengunjungi Bromo mulai Rabu 3 Juni 2026 pukul 01 waktu Indonesia Barat. TNBTS mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku wisata agar mematuhi aturan tersebut serta menghormati adat istiadat masyarakat Tengger. Begitu ya, pendengar setia. Baik, untuk Anda semuanya, kita masih lanjut lagi dengan informasi lainnya, masih di Wawasan Malam Special Weekend bersama saya Widya Liana. Program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

93.8 GFM selalu setia bersama. Pendengar setia, tuntas juga kebersamaan kita di Wawasan Malam Special Weekend untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Saatnya saya Widi Lena undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati suasana istirahatnya. Bahagia selalu untuk Anda dan salam untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Bu, Soman ayah mana toh?
3: Iku lho pak, di meja.
2: Kok beda bu?
3: Iya pak, itu somannya pak.
2: Soman 2 Konsentrat.
3: Bacanya konsentrat, Pak.
2: Konsentrat itu apa, Bu?
3: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
2: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
3: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
2: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
1: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda.
4: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

0: ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
6: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada dropout dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
7: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
6: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT.
8: Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making higher education open to all.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
2: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
2: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
2: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
2: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
2: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
3: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
4: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran dan Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
3: Bu, soman ayah mana toh?
4: Iku lho pak, di meja.
3: Kok beda bu?
4: Iya pak, itu somannya pak.
3: Soman, dua, con, sentrat.
4: Bacanya konsentrat pak.
3: Konsentrat itu apa bu?
4: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
3: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh bu?
4: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat.
5: Wes toh, cobain.
3: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
6: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
7: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: narkotik andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru tambah
1: bener le Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta
0: enten rahasiane mbah kula ngangge pupuk organik cair Tribos rahasia lu niki mbah
1: alah ngono ta pantesan kok luwih lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya ya aku janji cukup aku rego sing ngerti ngono ta lek arepmu.
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Tribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Tribos. Pupuk organik cair Tribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Tribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Tribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Tribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi

itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan kembali datang. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan kemuliaan. Saya R. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun.
1: Dan saya Delina Mahardika Panuntun
0: mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap amal yang kita lakukan menjadi ladang kebaikan untuk meningkatkan ketakwaan, mempertebal keimanan, dan menumbuhkan kepedulian kepada semua insan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pendengar, siapa kabar Anda hari ini? Sudah hari Senin lagi. Hari ke-25 pendengar usia ya di kalender Mei 2026. Dan semoga kita juga masih dalam keadaan baik, sehat, semangat, masih setia bersama GFM untuk terus menyimak informasi dan juga tebang-tebang hitsnya. Dari Binajaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, saya dia hadir menemani aktivitas pagi Anda di Wawasan Pagi. Untuk sesi yang pertama yang tuntas di 9 nanti dengan informasi dari Madiun Raya, dari Jawa Timur, dan juga kabar nasional. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbagi informasi di 0893 938 938. Pantau terus akun sosial media Facebook, Twitter, Instagram, @RadioGFM. Dan bagi Anda yang berada di luar jangkauan siar kami, Anda juga masih bisa menyimak siaran GFM melalui live streaming di www.gfm-madiun.com atau di aplikasi Radio Box dan Radio Garden. Bisa simak langsung juga pada ngarsia di akun TikTok GMedia.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, ratusan rumah warga terendam banjir akibat luapan kali Cijayanti di desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdan, mengatakan total warga terdampak mencapai 138 kepala keluarga atau sekitar 456 jiwa. Selain merendam rumah warga, banjir juga menyebabkan satu unit rumah di RT 03 RW 01 rusak berat hingga ambruk milik warga bernama Enjuh. Penghuni rumah sebanyak satu keluarga dengan dua jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat di lokasi yang sama.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman? Dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat.